0: Ayo tu akan muta punya telefon ni. Hello. Eko. Hello. Umur awak ni. Kuhunung kuah ini ulai. Melo Finduano, akan muta punya telefon ni. Hello. Hello.
1: Hello, bon dia, bon dia.
0: Bon dia, bon dia. Salama.
1: Salama kaki ni hali salama.
0: No, no, salama. Nuruman na nini yang muta punya telefoni?
1: Nuruman Alberto Rosario na mina riyunno.
0: Baranto, antu kutena si posheni?
1: Nuki mpongwe riyana wa Nika Novo.
0: Nika Novo?
1: Nika Novo, aye.
0: Asante sana, utepo shukula novi rana na manchipona.
1: Ako, shukulela.
0: Asante. Ayo ntomelo finduano, kimpela nturu kwaka.

0: Hanya tu akan muta punya telefon ni. Halo?
1: Halo?
0: Salama-salama.
1: Salama-salama. Saya kena bersyari juga.
0: No, no, salama. Nur mana ni yang muta punya telefon ni?
1: Ana murape lah, provinsi awam pula distrik yang golas.
0: Ana murape lah.
1: Ane.
0: Wani usi hai.
1: Dari, no, wani, no, pama, pahen. Usiliwa usana.
0: Ahi.
1: Gini, hinya pahen, maitu ala hinya. Neguriana karati, musampingu, mstuti, wai, ulishin kamu.
0: Ku, nari wote?
1: Heno, mwene na musuwela nyono malani wa sumana, mutu hundrupa.
0: Ayo.
1: Na ata, mutu hundrupa, na nguriana pahen, rati, musampingu.
0: Yureyo, walu tu salamu.
1: Salamu kio, pachara kitu naomba kunyatu waka, niruwa mpose, onikala wa mutepo huu, montau shuse makari huu, uri kumaiva, tiyo filu manuele, Lazaro Lorenzo, Ernesto Sirola, Haiti Vanshela, Shaniru Pampuela, Samuele Kabona, Usheni Mario, Abdul Nduye, Bonito Nume, Rafael Virgili, Patricio Nomperu, Mwalimu Linu Haki, Constantino Mario, Adamu Antonio, Altura, Anaka Leticiu, Sumai, Ekari, Keniltu, Kimorovele Dominka, Kimorovele Pelario, Ateneiru, Amu Argabaitu Pelario, na musi wotele pahe munu talaga, onkalu tela uu, lesheni uu, oliruwa, kaa kerona liyala, zina na wenlo, matu wotele pahe ni ura nyeso mune mulapa toradio, geno vahane moni.
0: Hino wotepo shukurela, toba hiwa salama mradio ni?
1: Asante, asante.
0: Mwano wuntuna ulumo uo.
1: Ulumo
0: uo. Ulumo uo. Ulumo uo. Ulumo
1: uo. Awo mateputu walomu. Atino kala kambara karati ulomelo.
0: Na hira mteku wao.
1: Ndiyo kina mwashuti hawa.
0: No, tepo shukurela. Sote ne sore skaluwani uo.
1: Asante, amurupale ya mwizu na ukelonkuli uke hawa hamoni.
0: Ikai.
1: Ikai.
0: Unu kwa chali ye?

Haba njula wakumbonje wiko watalesa ba mwedi wa saba pavatandile wiko wakupuwangila likajali avu shikukulu vandipanga shana kunogwa doni wavangu na gwadili vanda ngolo kuvina na makoti palugwa bai kila munu kuvadangela asa kunyata ni changwa wili wali kuikuta nganga pito lidamba ngima api mudengo apala ngona kenga diangenga dindi bakila mwishaya mwishaya ndivo na vana membe nyumi nyumi nyumi nyumi nyumi la vika augmente mesa neka stasyoni mukenda kuchikukula muna titutili na mene kama diangi meni kumanya kuvina kumbe ngano ya kuikuta

Ntokon lo trauma pacaran lo. Ni kurapo Inglaterra ni Norwega. Nini kuma ni kuru ni mohapa hin nini la po yake kopelele ule. Na kuma bona wa herike. Ma kura la meli nyota na kuru kuru ya 3 horas. Ni kuru na Argentina ni Suiza. Nene nini kuma wanda ni fitane ni kuru ni rapo ni kuru na nini vire. We not an ekuru. Ora no duela. Makuru me levinre. Ni kuru la po yo Fransa. Na watana ikuru ni kuru la po yo Espanya. Modora we ni kuru la po yo Fransa. Ni bo ante ni kuru la po yo Marokko Jean-Pierre Apili. Odilo Mahiuto. Ni kuru la po yo Espanya. Nota na ikuru ni vota ni kura po Belgica ani do ni kura po Espanya na voli helen piria apili Belgica am voli helen piria moha olelo ya kwa hela po ya Inglaterra ni Norwega Enkel sa wiyo tane kuru ni yona tane na vira ya ke kopelele ya wiyo. Ela po Inglaterra do wara da do tene tido a wela, ipacho da wela, kapitu la wela, ime hato tida wela. Masi ni kuru ni la po ya o Noruega do wara hati do hiyana. Ipacho tido pilivile ni do kando kena kuwene dina mtikira da nchano. Eko ka kapitu la ene. Eka la oripa. Melipa apa tu mesti Clement Tarpin, orang Ohio mana apa orang apa pun tu hotel ni. Orang Ohio apa ni yang televisi ni, wujud ni armeri falter herbal di German. Ani anak la leh, amul leh kamu kuyur, orang yang tinggal orang macam perai, orang kau kalau orang nara darma, orang macam orang nara. Anda pandawi, muka kau tu diwi mana army, level tu orang nara ohoi. Mpuah mitala mili, anak halau yang baru buat kau pilih, pilih orang nampu ha kau nyawa nama bata mana mau, aku melayu mesti di makata rada Mozambique, misalnya saya provinsi Zambezi macuan. Nibira ke provinsi kau kau jaga dua ampulo niasa, terkau nado di hari ni, lelenenene, yaitu nampu kau pilih lapu yo Miami. Sasa wa Amerika. Mwituwele. Mwimpilia wala. Amundia na makwa 2026. Wana wakwe lapo raru. Kuhole na wapache romanre. Kanda ya manyate wala na mkampilia. Wa makuru momeli. Wa makuru momeli.